kaleg fanuge kana faratu gayai va faratu ga ba bayang ishin de tibeng kaleg fanuge arih diuman avasve gannani kiwe heye.

0: Mihar, mi screen galvan mi oreni film alvadav do de mi alvadav ge himene lavatav ge tereng hama lava lavaga mi kuda tankoleng ivvalima e lava kiafvani kom fannane kam bune dem mi je heni ama vara fase ade masekke eno nafa
1: de masekke fure hama kurema lavaliston lava genes tenan hadiyaka
0: ehi mi ma mire ge furata ma baaviriya ya wahkata kalana assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: hasan musa Hasan?
2: Yes.
0: Hasan, what did you say to Hasan?
2: Hasan,
0: Musa,
2: Hasan,
0: Amuko. Amuko, what is Hasan? I'm going to tell you what is Hasan. Yes. What is
2: your
0: name? My name is
2: Rangal.
0: What is your name, Hasan? My name is
2: Kuludu.
0: Kuludu, Fushin?
2: Yes.
0: What is your name, Hasan? Musim kini nengulai ni, tikola.
2: Musim ni ada sahiru, asuru ke bahang asuru, nama tu ni muntah na wisara bahang kamu. Boko.
0: Barap boko wisara. Iru
2: bahang. Dan menteri kori kau sih aja baran nong, banyak orang tu.
1: Hasan, kira barak filmu balawulai.
2: Filmu balawulai ni barap madu.
0: Barap madu balani. Mere screen ka mi gena filmu bala linta
2: diwe filmu tiya filmu ke naam wasa di me ko ni bune ma
0: alwadao
2: alwadao
0: adi nu balan do
2: nu balan
0: nu balan ehim bes mi masalan ne hinga masak ke kolla ma do hasan den eha filmu bala ule farate nu ne thi bune do ekas komme sar ka bala fa hunna ni filmu ta do
2: diwe filmu beli fati sandu waru
0: Fatisa.
2: Ekahala
0: filmu ta balafa mihuri to.
2: Filmu de filme. Waru engane bunan.
0: Enta.
2: Dana nur.
0: De mi shoga mi hawal kurani de masakkate ei manzar ke teren ei kaako. Ei ma manzar ke teren mi waago taki filmu ge manzare kodakon ivvali ma den Wani kihine kam boleh dengan jeheni. Nuni dialog itu sesiwal fun. Ego taka dengan Hasan jeheni kiala dialog. Emeranggalu. Datta. Tayyaro.
2: Tayyaro.
0: Emanafa Hasan mihuri wara tayyar. Lasno ko hinga Hasan nama sekeng awal kurama do.
3: Enavi aikoti fonu ai.
4: Wah ke dakka kano. Ishan nuli nana nyawa ke ahalan ta.
3: Aha bala.
4: Mama bone Ishan miharu wara lahun negi yang annani. Ma Ishwas ragal karno onda oleni. Ishan nukuran do gos kame.
3: Mama ecek ke do miharu.
4: Ishan, mama ecek enu kia ye. Don te visinge ana do Ishan anganna ti changes taku.
0: Koba, Hasan.
2: Ah.
0: Den kihine wani. Hiyebani kihine hinden wani.
2: Bono ko adu-madu kamu ni apa sahun nu eh dah kawat tikol.
0: Mikolu adu-madi. Eh bima, adi effar effar ni. Bono ko
2: adu-madi effar bunali mengge warwan ya.
0: Eh ma adi effar. Adi effar effar ni ke? Ranggalan adu halat sih.
3: Kena dia ikut tifonu ay.
4: Wah ke dakka karno. Ishan nuli nana nyawa ke ahalan ta.
3: Aha bala.
4: Mama bone Ishan miharu wara lahun negi yang annani. Maish was struggle karno onda oleni. Ishan nukuranda goes kame.
3: Mamma echeke kido me haru.
4: Ishan, mamma echeke nu kiya ye. Don te visinge ana do Ishan anganna ti changes taku.
0: Koba, adu ivi jata hasa.
2: Film na ge wa hakata ti adaki.
0: Mi haru mi mire alvada film.
2: Film ge. Wa kada.
0: Mi haru den kodo kon Hasan nang hi wan engge mi kolu mi haro demme ibuni no manzare do film ke manzare demme mi ivali engge alwada film ga himene manzare ke tere
2: kuda nam mi haro engge
0: kuda tankole mi ivali den hasan bone den wi den kihine kam wani mi masekke kollan emme fase hawani film bala foti ainge ekam ko de hasan mi wi goto mi film menu e pele do ekam ko singa masekke kollama mihar mi wi goto ki mehar mi wi goto ki dattayaka kokkoyaka ainge